sinkronisasi data penerimaan VTMPG dan sejumlah kementerian lembaga dapat juga memutuskan untuk disangkakan sekolah bersama dengan jumlah santri lebih dari 1000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data sekitar 1700.

Kabupaten setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu mendapat di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah.